0: tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agrowaste ya kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by.
17: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Ariel Limana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Ariel Limana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Ariel Limana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Proyek semacam ini sangat penting. Saya sangat menghargai dimulainya proyek ini. Tadi sudah disinggung, proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan. Kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Sekali lagi, saya menghargai tekad saudara-saudara, komitmen saudara-saudara, Menteri SDM dengan semua unsur benar-benar sesuai dengan tekad kita, filosofi kita, bahwa ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat kita. Tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan. Sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal. Kalau ada pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetensinya, ya dibantu. Ya ada keberpihakan, ada affirmative action. Nanti dari perusahaan-perusahaan BUMN, dari Danantara, dari Pertamina, mengerahkan bantuan-bantuan teknis. Kita ingin semua merasakan dampak dari program ini.
5: Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat groundbreaking proyek gas abadi Masela. Jadi ada penekanan dari Pak Presiden ya, bahwa proyek seperti ini bukan hanya sekedar proyek besar, tapi sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang ada di sekitar proyek blok Masela seperti ini. Nah, kita akan berbincang lebih jauh. Anda juga bisa menyampaikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok Masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap Masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok Masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik. Sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan ke depannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan Masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaedi Notonegoro.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Komaedi, selamat pagi.
6: Pagi.
5: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG Masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia? Menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
6: Iya, betul, Mas. Ini sangat penting sebetulnya ya, bagi kita. Karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel, Mas. Tentu ya, harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada tiga kali processing gitu, Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada dua sebetulnya, Mas. Kita bangun pipa dari Masela sampai ke penggunanya. Karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat, Mas. Di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis. Sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu, Mas, ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu, Mas.
5: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya, Pak Komaedi ya. Sementara kan 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu, Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
6: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Jadi neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama, termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas.
5: Yeah.
6: Nah kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas.
5: Yeah.
6: Karena kan mereka tiga kali tahapan deh Mas prosesnya.
5: Yeah.
6: Kira-kira itu sih.
5: Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komedi ya?
6: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas.
5: Yeah.
6: Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana di naikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas, masuk lagi ke pipa.
5: Yeah.
6: Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah ini yang yeah. kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang yeah. 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya gitu aja sih Mas.
5: Yeah. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara, yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor Pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu Pak Komedi, menurut Anda?
6: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih Mas.
5: Yeah.
6: Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
5: Bahan mentahnya, yeah.
6: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu.
5: Yeah.
6: Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain, termasuk pupuk itu kan dari gas Mas.
5: Yeah.
6: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti, meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya Mas.
5: Yeah.
6: Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya begitu.
5: Yeah.
6: Nah pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih Mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
5: Yeah.
6: Jadi harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih, Mas.
5: Yeah.
6: Lama nanti semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain, nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
5: Sekarang yeah.
6: sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya, usulan tersebut sangat baik karena selama ini kita jualnya hanya bahan
5: mentahnya saja, ya.
6: Mentahnya itu kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi.
5: Gitu. Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya, Pak Komedi ya.
6: Iya, betul Mas. Sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor Mas, sementara
5: yeah.
6: kan bahan bakunya ada di domestik. Nah, petrokim itu dari minyak dan gas. Artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik. Devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impact-nya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja di domestik lebih banyak yang terserap, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi dampaknya akan signifikan besar, tapi yeah. semuanya butuh proses nih Mas. Yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi.

Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.

Iya, berikan 58 Maret sudah ya, beranjak dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan selepas ini berikan Anda masih akan bersama program Satu Serui di 96.4 FM untuk part selanjutnya di Lintas Serui Siang. Dan akhirnya saya Hansel undur pamit. Selamat siang untuk Anda. Anda bakal ditemani di Lintas Serui Siang bersama rekan Randi Wapai. Bakal menemani kebersamaan Anda hingga sore nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ya, saudara pendengar, 18 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, pada lintas Serui siang hingga jelang pukul 15 nanti, kembali saya Yang Gerhani akan menemani ruang dengar Anda, para pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Ya, di sela-sela hiburan menemani ruang dengar Anda saat ini, ada beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Di antaranya informasi dari Waropen terkait dengan kelangkaan minyak bimoli. Pedagang Waropen soroti harga lampaui head. Iya, dari Waropen, kelangkaan minyak goreng merek bimoli di Kabupaten Waropen dikeluhkan pedagang enceran. Selain sulit diperoleh, harga sejumlah kebutuhan pokok juga terus mengalami kenaikan dan dinilai tidak lagi sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head, sehingga berdampak pada pedagang maupun masyarakat. Ya, kondisi tersebut disampaikan salah seorang pedagang eceran Yaya yang saat ditemui oleh RRI pada hari Jumat 17 Juli 2026, yang mana ia mengaku harga berbagai barang dagangan berubah sewaktu-waktu dan membuat pedagang kesulitan menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Ya, dan sebagai alternatif, Yaya juga hanya menjual minyak goreng merek Lavinia, yang mana harga yang ditawarkan mencapai Rp50.000 untuk kemasan 2 liter, sedangkan kemasan 1 liter dijual seharga Rp20.000. Selain minyak goreng, Yaya juga mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok lainnya. Bawang putih, bawang merah, dan cabai mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha tetapi juga kepada masyarakat sebagai konsumen, yang mana banyak pembeli mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dan melebihi head. Sebagai pedagang eceran, berharap pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM Perindakop segera mengambil langkah nyata untuk mengawasi distribusi serta menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Ia mewakili pedagang eceran meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok minyak goreng dan juga bahan pokok lainnya agar kelangkaan tidak terus berlanjut. Pengawasan terhadap rantai distribusi perlu diperketat sehingga harga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, benar itu dari Waropen terkait dengan minyak bimoli langka. Pedagang Waropen soroti harga lampaui harga eceran tertinggi atau head. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu kembali beberapa nomor lagu berikut ini.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, saudara pendengar, 33 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan masih pada beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Informasi berikutnya seputar IPTEK yang mana mulai 22 Juli Android buka pintu bagi pesaing Play Store. Iya, pendengar. Dari laman rri.co.id, ekosistem Android memasuki babak baru dan mulai 22 Juli, Google mulai menerapkan perubahan yang memungkinkan toko aplikasi pihak ketiga memiliki ruang yang lebih besar untuk bersaing dengan Google Play Store. Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah Android karena membuka peluang bagi platform distribusi aplikasi lain untuk berkembang. Perubahan ini tidak terjadi tanpa alasan, dan dalam beberapa tahun terakhir, Google menghadapi berbagai tekanan dari regulator di sejumlah negara terkait dengan dugaan praktik monopoli dalam distribusi aplikasi Android. Ya, banyak pihak menilai dominasi Google Play Store membuat pengembang memiliki pilihan yang terbatas. Dan selain itu, kebijakan komisi transaksi yang diterapkan selama ini juga menjadi sorotan. Ya, melalui perubahan yang mulai berlaku pada 22 Juli, Android memberikan kesempatan lebih besar kepada toko aplikasi alternatif untuk hadir dengan pengalaman yang lebih kompetitif, dan dengan begitu pengguna tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Google Play Store. Nah, ada beberapa perubahan penting yang mulai diterapkan, antara lain toko aplikasi pihak ketiga lebih mudah digunakan, pengembang memiliki lebih banyak pilihan, dan persaingan menjadi lebih sehat. Ya, meski Android mulai membuka pintu bagi pesaing, Google Play Store diperkirakan masih akan menjadi toko aplikasi terbesar di dunia dalam waktu dekat. Play Store juga memiliki jutaan aplikasi, sistem keamanan yang matang, serta basis pengguna yang sangat besar. Namun, kehadiran pesaing yang semakin kuat dapat mendorong Google untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kebijakan terhadap developer, serta menghadirkan inovasi baru agar tetap menjadi pilihan utama pengguna Android. Ya, di balik berbagai keuntungan tersebut, pengguna tetap harus berhati-hati saat mengunduh aplikasi dari toko selain Google Play Store. Pastikan aplikasi berasal dari sumber terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang baik. Memilih toko aplikasi yang kredibel dan menjadi langkah penting untuk menghindari risiko malware, pencurian data maupun aplikasi palsu. Keamanan tetap menjadi faktor utama meskipun Android kini memberikan akses yang lebih luas kepada platform distribusi aplikasi lain. Dan meski Google Play Store mungkin kemungkinan masih mempertahankan posisinya sebagai platform utama, hadirnya toko aplikasi alternatif dapat menjadi pemicu lahirnya inovasi baru yang menguntungkan semua pihak. Bagi pengguna Android, era baru distribusi aplikasi ini membuka kesempatan untuk menikmati layanan yang lebih kompetitif, lebih fleksibel, dan berpotensi lebih hemat.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

Ya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani ruang dengar saudara dengan berbagai hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Ya, kali ini kami akan hadirkan informasi seputar musik tradisional dan budaya dan juga deretan hiburan musik dari album daerah yang akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Ya, untuk informasi kami lansir dari laman rri.co.id terkait dengan dari Ternate. Musik tradisional Soya-Soya asal Ternate, Maluku Utara resmi memperoleh perlindungan negara sebagai ekspresi budaya tradisional. Dan pencatatan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya Nusantara dari klaim maupun penyalahgunaan. Berdasarkan pangkalan data DJKI Kementerian Hukum, musik Soya-Soya telah tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional dengan nomor pencatatan EBT 8220260000223. Dan kesenian ini dikenal sebagai pengiring tarian Soya-Soya yang dimainkan menggunakan alat musik tradisional seperti tifa atau gendang dan gong atau saragai. Irama yang cepat dan penuh semangat menjadikannya identik dengan penyambutan tamu kehormatan, upacara adat hingga simbol perjuangan masyarakat Ternate. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Arga Pesutingkir mengatakan pencatatan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dan menurutnya, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa, tetapi juga memastikan warisan budaya tetap lestari untuk generasi mendatang, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Ya, sementara itu pendengar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenko Maluku Utara Rian Arvin mengajak pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas budaya, media, dan masyarakat untuk aktif mencatatkan berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Maluku Utara. Ia menilai masih banyak warisan budaya daerah yang layak memperoleh perlindungan hukum, mulai dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, hingga indikasi asal. Pemerintah berharap semakin banyak kekayaan budaya daerah yang tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal, sehingga dapat memperkuat identitas budaya Indonesia, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Rangko pertama yang merupakan hasil gagasan Sir Rowland Hill diterbitkan di Inggris pada tanggal 6 Mei 1840 dan merupakan rangko pertama yang resmi di dunia. Sebelum tanggal tersebut sudah ada rangko tapi tidak resmi, tidak dapat dipakai oleh masyarakat umum tetapi hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan tertentu. Rangko pertama resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memuat gambar kepala Ratu Victoria, dicetak dalam warna hitam, memuat kata postage pada bagian atasnya, memuat kata-kata one penny pada bagian bawahnya. Sahabat, mengingat warna tintanya hitam serta tulisan one penny yang menunjukkan harga nominalnya, rangko tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat luas dengan julukan The Penny Black

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya, pendengar, 39 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, informasi untuk Anda di siang hari ini kami hadirkan dari informasi seputar hilirisasi dan juga ketahanan pangan yang dilansir dari laman rri.co.id. Dari Merauke, terkait dengan Bupati Merauke dorong hilirisasi inovasi kampus. Ya, Bupati Merauke Yosep Gebse mendorong Universitas Musamus untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Festival Proyek Sistem Informasi dan Peluncuran Smart Center di kantor Bupati Merauke. Dan menurut Yosep, perkembangan dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan konektivitas. Bahkan sejumlah negara mulai bergerak menuju era 5.0 dan kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan termasuk perguruan tinggi dan pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ya, selain itu Yosep juga menjelaskan transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke telah diterapkan melalui berbagai sistem elektronik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menurutnya pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Ia juga menilai hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui konsep link and match dan kampus tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi mitra strategis dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Bupati berharap hasil riset dan inovasi mahasiswa Universitas Musamus tidak berhenti sebagai karya akademik semata, tetapi mampu diimplementasikan di berbagai sektor. Dengan sinergi yang kuat antara kampus dan pemerintah, inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Merauke. Yaitu informasi dari Merauke terkait dengan Bupati Merauke dorong hilirisasi inovasi kampus. Selanjutnya dari Jepura terkait dengan Koderal 10 canangkan budidaya kedelai di Kerom untuk ketahanan pangan nasional. Komando Daerah Angkatan Laut 10 mencanangkan penanaman kedelai di lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Papua. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional Budidaya Kedelai untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia. Pencanangan penanaman kedelai di Kabupaten Kerom dilakukan secara serentak bersama sejumlah daerah di Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui konferensi video dari Malang, Jawa Timur. Komandan Koderal 10 Majen TNI Sugianto Esos MM MTR Opsla mengatakan program tersebut merupakan implementasi kerjasama antara Koderal 10 dengan Kementerian Pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Selain pencanangan penanaman kedelai, Koderal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar dan kegiatan sosial tersebut dilakukan atau dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Koderal 10 sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo. Semangat ini takkan berhenti. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan kita sajikan siang hingga sore nanti? Silakan.
6: Ya, terima kasih Rudy Zain. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu 18 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan Giliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara. Di mana di berbagai daerah ini UMKM terus menunjukkan geliat positifnya melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital hingga perluasan pasar. Dan tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan turut memperkuat daya saing produk lokal. Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dua UMKM yang menghadirkan produk budgeting untuk mengelola keuangan. Kemudian untuk kuliner Nusantara pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan hidangan berkuah di salah satu wilayah Bekasi. Nantikan siang nanti pukul 14.10 dan 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Piala Dunia dan seni ketika euforia sepak bola menginspirasi kreativitas. Nah, pendengar, atmosfer Piala Dunia ini semakin terasa menjelang laga final di sejumlah daerah. Juga dipersiapkan berbagai kegiatan nonton bareng ataupun kesenian-kesenian yang memeriahkan euforia sepak bola. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga hadirkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo yang akan kembali menemani Sabtu sore Anda. Dan tentunya juga topik olahraga akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda sore nanti dengan tema Prancis versus Inggris, duel dua raksasa Eropa berebut tempat ketiga, siapa yang layak menang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan hadir sepanjang Indonesia Menyapa Siang.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi suatu daerah dengan potensi yang dimilikinya. Reporter kami Dini Arianti dari RRI Manokwari akan menceritakan bagaimana tradisi dan makanan khas daerah dan Nusantara di Kabupaten Teluk Bintuni berikut ini.
7: Aroma rempah dan deretan makanan khas dari berbagai daerah menyambut setiap pengunjung yang datang di kawasan gelanggang Argo Sigi Meraih. Suasana perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bintuni tahun ini terasa berbeda. Bukan hanya panggung hiburan atau seremoni yang menjadi pusat perhatian, tetapi sebuah pameran kuliner Nusantara yang untuk pertama kalinya digelar secara gratis bagi masyarakat. Sejak pagi, warga memadati area pameran. Mereka antusias mengunjungi lebih dari 40 lapak yang menyajikan aneka kuliner khas dari 7 suku besar di Kabupaten Teluk Bintuni, suku-suku Papua lainnya, hingga beragam makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dua kawasan kuliner yang berada di sisi kanan dan kiri tribun utama dipenuhi pengunjung yang ingin mencicipi hidangan khas Nusantara. Di sisi kiri tersaji makanan tradisional dari suku Moskona, Sauk, ada pula suku Manado, Toraja, dan beberapa suku lainnya. Sementara di sisi kanan, pengunjung dapat menikmati kuliner khas Sebiar, Buton, Jawa, Ambon, hingga berbagai suku dari daerah lain. Kehangatan suasana semakin terasa ketika Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui didampingi Wakil Bupati Joko Lingara serta sejumlah tamu undangan berkeliling mengunjungi setiap lapak. Mereka menyapa para peserta pameran, berbincang dengan warga sekaligus mencicipi berbagai hidangan tradisional yang disajikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Haris Tahir menilai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM lokal.
8: Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bintuni telah mendirikan dan mengembangkan konsen dalam rangka ulang tahun Bintuni. Jadi bukan saja pemerintah yang bahagia, tapi masyarakat seluruh yang bahagia.
7: Apresiasi juga datang dari Ketua IWAPI Kabupaten Teluk Bintuni, Andi Rosiana. Menurutnya, pameran kuliner Nusantara merupakan inovasi baru yang mampu memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat Teluk Bintuni melalui makanan tradisional.
9: Apresiasi luar biasa, inovasi baru yang sangat baik dan menghasilkan makanan-makanan dari semua suku dan Nusantara.
7: Rasa bangga juga dirasakan para peserta pameran. Marike Menci dan Anike Iba, perwakilan masyarakat suku Sauk, mengaku senang karena diberi kesempatan memperkenalkan makanan khas daerahnya kepada masyarakat.
10: Buah merah, terabi tumbuh.
7: Hal serupa disampaikan Nurmila, perwakilan masyarakat suku Buton. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam pameran menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberagaman budaya yang ada di Teluk Bintuni.
11: Untuk Bapak Bupati, terima kasih sudah mengadakan ini. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi.
7: Di balik setiap hidangan yang tersaji tersimpan cerita tentang tradisi, identitas, dan kebersamaan. Itulah yang membuat pameran kuliner Nusantara menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perayaan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni. Sebuah perayaan yang bukan hanya dirayakan pemerintah, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dini Arianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lapangan gas abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpotensi memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat serta menyerap sedikitnya 12 ribu tenaga kerja selama masa konstruksi. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Net,
10: Proyek LNG Abadi Wilayah Kerja Masilah adalah proyek pengembangan gas alam yang menjadi salah satu proyek strategis nasional sektor energi di Indonesia. Proyek ini dikembangkan oleh Invex Masela Limited bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar US dollar atau sekitar 376,3 triliun rupiah. Proyek ini dirancang memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta kaki kubik standar per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sebelum meresmikan groundbreaking proyek ini berharap pembangunan LNG Abadi Masela tak boleh dihambat agar dapat selesai secepatnya.
12: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
10: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah menetapkan minimal 60% produksi gas di lapangan Abadi ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40% dapat diekspor. Menurutnya, proyek ini diperkirakan memberikan penerimaan langsung bagi negara sekitar 37,8 miliar dolar Amerika Serikat, serta penerimaan pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar dolar Amerika Serikat selama masa konstruksi dan operasi. Selain meningkatkan PDB nasional, proyek Abadi Masela diproyeksikan juga meningkatkan produk domestik regional bruto PDRB Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
13: Proyek ini bagi program bikin tahap pertama tendernya sudah jalan untuk melakukan link clearing pagar dan jalan. Sambil itu melakukan paralel dengan membangun storage, pelabuhan, dan kawasan-kawasan pendukung lainnya termasuk untuk membangun pipa. Hasil daripada gas yang kita hasilkan itu dalam perencanaannya itu 1.200 mm. Dan 1.200 mm minimal 60% itu akan di-cover untuk domestik. Domestik yang sama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 40%-nya itu bisa diekspor maksimal. Sambil kita lihat perjalanan negosiasi nanti the next-nya.
10: Diketahui blok Abadi Masela berada di Laut Arapura, sekitar 160 km dari Pulau Yamdena ke Pulau Tanimbar, dengan kedalaman laut 400 sampai 800 meter. Cadangan gasnya diperkirakan mencapai kurang lebih 6,97 triliun kaki kubik. Proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada masa operasi nanti. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikutnya reporter Ayunia Nindiati dari RRI Stasiun Produksi Bone akan menginformasikan mengenai Taman Purbakala Batu Pakai Gojeng yang merupakan jejak sejarah di tengah keindahan alam Sinjai.

0: Kalau berkunjung ke Kabupaten Sinjai, Taman Purbakalana Kupacagoj ini menjadi lokasi wisata yang wajib dikunjungi. Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di Taman Purbakalana Kupacagoj, terletak di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Taman Purbakala ini merupakan wisata alam sekaligus juga situs cagar budaya Batu Kupacagoj. Kurang lebih hanya berjarak 2,5 km dari pusat kota Kabupaten Sinjai. Selain itu, Taman Purbakala Batu Kupacagoj ini berada di ketinggian 125 meter dari atas permukaan laut, sehingga bisa menikmati suasana alam ditemani dengan pepohonan rindang dan hamparan perkotaan Kabupaten Sinjai ini.
1: Sedikit tentang Taman Purbakala Batu Kupacagoj ini, baiknya mungkin kita kupas dari awal saja dari penamaan tempat ini. Jadi Batu Kupacagoj itu ada artinya. Jadi kalau batu itu tetap batu, pake itu kalau bahasa Bugisnya itu berarti pahat atau pae. Pae awalnya pae. Dan sedangkan Gojeng sendiri adalah nama kampung yang ada di sini. Jadi penamaan situs juga yang ada di sini itu tidak lepas dari apa-apa yang ada di sini. Jadi zaman kalau yang di atas ini kan belum ada penanda ataupun tidak ada tulisan tertulis baik yang ada di lokasi sini. Jadi penamaannya itu khasnya dicari dari peninggalan-peninggalan atau di lokasi di nama-nama kawasan yang ada di sini. Jadi dinamakan Taman Purbakala Batu Kupacagoj.
2: Iya, alhamdulillah saya ini baru berlibur di sini bersama anak-anak dan melihat suasananya begitu asri, banyak kicauan-kicauan burung. Jadi hawanya itu merasa sejuk. Bagaimana juga melihat di sana ada beberapa permainan yang bisa membuat suasana anak-anak lebih nyaman lagi di sini. Iya, bersama mertua, suami, sama ipar. Pertama kalinya ke sini dan alhamdulillah sangat senang karena suasananya alhamdulillah sudah bagus, asri.
0: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian potensi daerah kali ini. Taman Purbakala Batu Kupacagoj di Kelurahan Beringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke situs sejarah ini, Anda tidak hanya menikmati wisata alam saja, tapi juga bisa mengetahui budaya yang ada di Taman Purbakala Batu Kupacagoj. Saya Yunia, reporter RRI Bone, demikian potensi daerah kali ini. Sampai jumpa di potensi daerah lainnya.

0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat setelah terdampak bencana. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pasca bencana terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pemerintah juga terus mempercepat penanganan permanen terhadap jembatan daerah yang masih bersifat sementara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi.

0: AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik, benar kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda menuju ke Tahuna, tepatnya di Sulawesi Utara, di mana untuk berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui sebuah toko, yaitu toko Sangihe Arts and Souvenirs yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan.
3: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di toko Sangihe Art and Souvenir di Jalan Maka Ampo, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana toko ini menjual berbagai jenis khas produk Kepulauan Sangihe. Nah, seperti apa produk-produk tersebut? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna.
4: Berburu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui toko Sangihe Art and Souvenir yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan, souvenir, dan makanan khas daerah. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe. Memasuki toko, pengunjung akan disambut dengan berbagai pilihan souvenir, mulai dari gantungan kunci, miniatur khas Sangihe, hingga aneka kerajinan tangan yang cocok dijadikan buah tangan. Selain itu, produk-produk khas menjadi bagian penting dalam mendukung promosi budaya dan ekonomi daerah. Owner Sangihe Art and Souvenir, Francis Takasiaing, mengatakan produk yang paling banyak dicari adalah baju bertema Sangihe, gantungan kunci, miniatur, serta berbagai jenis souvenir khas daerah. Menurutnya, produk-produk tersebut menjadi pilihan utama wisatawan karena memiliki nilai budaya sekaligus menjadi kenang-kenangan dari Kepulauan Sangihe.
3: Produk unggulan di sini paling banyak ya tergantung dari pembeli ya. Ada yang kalau misalnya lokal itu ada baju biasanya atau ada gantungan-gantungan kunci seperti itu. Kalau misalnya dia instansi atau pemerintah, biasanya mereka lebih condong ke souvenir. Jadi seperti ada miniatur-miniatur untuk oleh-oleh, mungkin ke atasan yang mau pindah dan lain sebagainya.
4: Prancis menjelaskan, keberadaan tokonya bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha kecil di berbagai kampung untuk memasarkan hasil karya mereka.
3: Ada dari kampung-kampung atau desa-desa yang di sekitar Tahuna ya, ada macam-macam dari wilayah utara, dari ada juga dari selatan yang mendagangkan barang dagangannya, jadi bekerja bersama kita. Contohnya seperti ada kue-kue bagia, bangket, itu banyak dari bagian utara.
4: Ia berharap setiap pembeli bukan hanya membawa pulang sebuah oleh-oleh, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha para pengrajin dan pelaku UMKM di Kepulauan Sangihe.
3: Demikian produk-produk lokal di toko Sangihe Art and Souvenir. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, saudara pendengar RRI Serui, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami, Pro 1 RRI Serui, setelah mengikuti rangkaian informasi dinamika olahraga Pro 3 yang dilanjutkan dengan potensi daerah yang disiarkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Semoga informasi tadi dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda di siang hari ini. 54 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan selanjutnya kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Baik, saudara pendengar, tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama program Masa 1 RRI Serui. Rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda hingga ya, masih akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Dan selanjutnya hingga pukul 20 untuk part selanjutnya ada rekan saya Simon Kayai yang akan menemani ruang dengar saudara. Sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, pendengar, pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda saat ini dari musik pop Indonesia yang telah hadir mewarnai kebersamaan kita. Dan kembali ke ruang dengar saudara, kami akan ketengahkan rangkaian lagu-lagu hiburan dari musik dangdut menemani ruang dengar Anda hingga pukul 17.00. Dan untuk part yang berikut ini akan Anda ditemani. Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dai.
1: Apa, Aide?
0: Kok bisa bantu Sakang?
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi, saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa, Jidi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Popo ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop, jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1. RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat di kota Seru dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan persembahkan sajian lagu-lagu religi bernuansa islami ya, menggiring kita hingga nanti di pukul 18.04 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kumandangkan azan maghrib. Untuk itu beberapa tembang-tembang lagu-lagu religi bernuansa islami akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Selamat sore dan salam sehat selalu.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara pendengar, sesaat lagi kami akan kumandangkan ajan maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Ajan maghrib akan jatuh pada pukul 18.04 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan kumandangkan ajan maghrib. Waktunya ajan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasih Ibu. Dikisahkan, ada seorang pemuda berusia menjelang 30 tahun. Namun sayangnya, ia memiliki kemampuan berpikir layaknya anak berumur di bawah 10 tahun. Ibunya dengan penuh kasih memelihara dan mendidik si anak agar kelak bisa hidup mandiri dengan baik. Terlebih karena ia merasa anaknya punya kemampuan berpikir yang sangat minim. Si anak sangat mencintai ibunya. Suatu hari, ia berkata, "Ibu, aku sangat senang melihat ibu tertawa. Wajah ibu begitu cantik dan bersinar. Bagaimana caranya agar aku bisa membuat ibu tertawa setiap hari?" "Anakku, berbuat baiklah setiap hari. Maka ibu akan tertawa setiap hari," jawab si ibu. "Lantas, bagaimana caranya berbuat baik setiap hari?" tanya si anak. "Berbuat baik adalah jika kamu bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bantu orang lain, terutama orang-orang tua yang perlu dibantu. Sakit atau kesepian, kamu bisa sekedar menemani atau membantu meringankan pekerjaan mereka. Perlakukanlah orang-orang tua itu sama seperti kamu membantu ibumu. Pesan ibu, jangan menerima upah ya. Setelah selesai membantu, mintalah sobekan tanggal dan kumpulkan sesuai urutan nomornya. Kalau nomornya urut, artinya kamu sudah berbuat baik setiap hari. Dengan begitu, ibu pun setiap hari pasti akan senang dan tertawa," jawab si ibu sambil membelai sayang anak semata wayangnya. Sejak ibunya meninggal, karena kenangan dan keinginannya melihat ibunya tertawa, setiap hari sepulang kerja, dia berkeliling kampung membantu orang-orang tua, kadang memijat, menimba air, memasakkan obat, atau sekedar menemani dengan senang dan ikhlas. Bila ditanya orang kenapa hanya sobekan tanggal yang diterimanya setiap hari, dia pun menjawab, "Karena setiap hari, setibanya di rumah, sobekan tanggal yang aku kumpulkan, kususun sesuai dengan nomor urutannya. Maka setiap hari, aku seakan bisa mendengar ibuku sedang melihatku dan tertawa bahagia di atas sana." Si pemuda yang berpikir sederhana itu telah menjadi sahabat banyak orang di desa. Sehingga suatu ketika, atas usul dari seluruh warga, karena kebaikan hatinya, dia dianugerahi oleh pemerintah bintang kehormatan dan dana pensiun selama hidup untuk menjamin tekadnya, yakni agar setiap hari bisa membantu orang lain di sisa kehidupannya. Untuk kehidupan saat ini, memang rasanya cukup sulit untuk menemukan orang yang membantu orang lain tanpa ada keinginan untuk menerima balasan. Padahal, esensi kehidupan manusia sebenarnya adalah saling bantu-membantu, menolong dan ditolong. Padahal sebenarnya, bila kita bisa berbuat baik dan membantu orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan, akan memberikan rasa yang nikmat sekali. Tentu, untuk berbuat baik dan membantu orang lain ini membutuhkan kesadaran, latihan, dan membiasakan diri terus-menerus. Karena itu, mari kita praktekkan pepatah sederhana ini. Tiap hari, melakukan suatu kebaikan. Dengan begitu, kehidupan akan terasa lebih hidup dan kita dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Salam motivasi.

0: bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
4: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Oke.
7: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Ya, mendengar setiap program satu RRI Serui pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jayapura guna mengikuti penyampaian warta berita lintas sepekan Tanah Papua yang akan disiarkan langsung ya dari Pro 1 RRI Jayapura Sekorwil 1 Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Baik, pria di mana saat ini berada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Kurun 1 dari Wamena.
1: Tembus mencapai 80 ribu rupiah per eratnya. Berikut laporannya dari RRI Biak.
2: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnamasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
3: Telur dia untuk sekarang ini 80, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar gitu. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
2: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
4: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelangkaan juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga toh, belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
2: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
1: Ya, mendengar berita berikutnya, stok minyak goreng di Pasar Aroro Iroro, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Berikut laporan dari RRI Serui.
5: Stok minyak goreng di Pasar Aroro Iroro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Sebelum harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Asmira, mengatakan kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang.
6: Setengah mati dapat. Kalau minyak goreng ya 2 bulan ini memang maksudnya tidak ada, ada sih tapi ya begitu semua. Rata sekarang minyak yang 1 liter kita ada yang jual 27, 28. Kalau Bimol ya memang 30 lah karena dia kan kelas toh. Itu pun lama-lama baru ada masuk ini, baru kapal kemarin.
5: Sementara itu, salah seorang warga, Peter Nela Manitori, mengatakan kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan, terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke kota.
7: Maksudnya masyarakat, mulutnya jadi kalau macam kita beli minyak, macam kita datang, macam beli, harga makin lama meningkat. Pasti kan kita pikir-pikir, kenapa barang harus meningkat? Sebab gitu, macam kita hidup di kota sini kan masih jualan dekat, bawa-bawa dekat, tapi ini kan kita jauh bro. Naiknya macam, tiba-tiba naiknya macam 5.000, 10.000 begitu naik tuh. Kita juga maksudnya masyarakat juga macam pikir terenak begitu. Macam kalau kamu belanja macam gini jualan kecil-kecil kan, macam tidak terasa begitu. Tidak terasa cepat habis. Apalagi dari sana ke sini, kita kan sekarang tinggal di memang masyarakat Tanah Pombi. Tapi sekarang tinggal di perumahan 12, kami bayar kendaraan pulang pergi 150.
5: Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Serui, Cindy Fadiban melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimistis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat selesai tepat waktu setelah capaian pendataan lapangan mencapai 44,95% hingga pertengahan Juli. Berikut laporannya.
5: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan telah mencapai 44,95% dari target nasional. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, berdasarkan kalender pelaksanaan nasional, pendataan lapangan telah berlangsung selama 1 bulan sejak 15 Juni 2026. Menurutnya, capaian 44,95% hingga pertengahan Juli menunjukkan target yang ditetapkan untuk bulan tersebut telah berhasil. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Novita menjelaskan rentan waktu Juli hingga Agustus menjadi periode krusial karena merupakan fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga di Kabupaten Bovendigul masuk dalam basis data sensus ekonomi 2026.
8: Berdasarkan kalender nasional, pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai satu target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus ekonomi 2026.
5: Ia juga menegaskan BPS tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitas pendataan, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihimpun. Karena itu, setiap petugas lapangan diingatkan untuk tetap menjalankan prosedur pendataan sesuai standar yang telah ditetapkan.
8: Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 31 Agustus nanti.
5: Pada kesempatan tersebut, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung pelaksanaan pendataan lapangan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqa Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupannya dijadwalkan Sabtu malam 18 Juli hari ini. Berikut laporannya.
9: Pelaksanaan Musabaqa Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawah Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
10: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
9: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Adi Irfan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada koperasi Desa Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
11: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
1: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Yilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Sigibalo, mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif, menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
11: 8 kabupaten terdiri dari 2000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
1: Walesi.
11: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit ya, kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
1: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di Distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
12: Bulan 6 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Walesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
1: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan. Kita ke Nabire, pendengaran, deteksi dini jadi kunci cegah penyakit. Nakes Nabire memperkuat surveillance AFP dan PD3I. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: penguatan surveillance acute facial paralysis AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I menjadi langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang diikuti dokter, petugas surveillance hingga tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap dugaan kasus secara cepat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire Jumat 17 Juli 2026, tenaga kesehatan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya deteksi dini. Selain menjaga kualitas surveillance, kemampuan menemukan kasus sejak awal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program imunisasi serta mencegah terjadinya penularan penyakit di masyarakat. Pemateri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Papua, Dr. Elsia Awanda mengatakan, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali kasus-kasus PD3I, sehingga setiap dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.
13: Kemudian dari acara ini juga kita tahu bahwa ternyata selain angka cakupan imunisasi yang masih rendah, ternyata kita juga masih butuh pengenalan lebih lanjut untuk menemukan kasus-kasus yang masih bisa dimasukkan atau dijaring untuk surveillance PD3I. Harapannya melalui acara ini, teman-teman dokter di puskesmas dan juga teman-teman dokter spesialis anak di rumah sakit ataupun PJ surveillance yang di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik swasta bisa saling bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat untuk menjaring pasien-pasien yang masuk kategori PD3I supaya harapannya angka surveillance-nya bisa meningkat dan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk cakupan angka imunisasi di Nabire.
5: Selain memperoleh pembaruan materi, para peserta juga didorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelayanan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peserta sekaligus dokter umum di Kabupaten Nabire, Dr. Rosalia Kuai mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anak mengikuti imunisasi, serta mencari informasi yang benar melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
14: Pesan saya untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk datang imunisasi. Imunisasi itu sangat-sangat penting sekali untuk memberikan imunitas ya pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak bayi, lalu ada tambahan-tambahannya juga khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Nah itu penting sekali, tidak boleh dilewatkan untuk setiap anak-anak, dan juga jangan pernah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan setiap potongan-potongan video yang beredar luar di masyarakat. Kalau memang melihat, menonton, ataupun mendengar, boleh datang bertanya ke puskesmas ataupun layanan fasilitas kesehatan yang ada, boleh berkonsultasi, boleh bertanya, itu gratis. Dan imunisasi itu diberikan gratis dari pemerintah.
5: Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance penyakit di Kabupaten Nabire. Dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat diminimalkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Kita ke berita terakhir. Penegara asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Octavianus Ayurbaba, mewakili Bupati Kepulauan Yapen secara resmi membuka sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua atau GPDP, Jemaat Rehoboth Yapen, Jumat 17 Juli 2026. Berikut laporannya dari RRI Serui.
15: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen berlangsung Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Juli 2026. Sidang kali ini membahas sekaligus mengevaluasi program kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun berjalan serta akan memilih pengurus jemaat yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat setempat. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Pendeta Pembantu Matius Wayoi mengatakan, sidang ini diikuti salah satunya dari masing-masing unsur jemaat dengan mengusung subtema melalui sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Diharapkan melalui sidang kali ini akan merumuskan berbagai program pelayanan yang mengarah pada pertumbuhan kualitas iman warga jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.
16: Dan jumlah peserta sidang sebanyak 44 orang. Yang bergabung dari beberapa wadah, yaitu wadah peria, wadah pernita, wadah pereda, dan wadah persepi. Dengan sorotan tema, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. bagian B dengan subtema dengan sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapan diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global.
15: Sementara itu, Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, SPD MPD, saat menyampaikan sambutan menekankan pentingnya evaluasi program pelayanan yang telah dikerjakan selama 5 tahun dan selanjutnya menyusun arah pelayanan GPDP khususnya Jemaat Rehoboth Yapen 5 tahun ke depan. Pekerjaan gereja adalah pekerjaan mulia sehingga dibutuhkan tanggung jawab dan keikhlasan untuk melayani. Buah dari pelayanan ini adalah pertumbuhan iman akan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, berjemaat maupun di tengah masyarakat.
17: Di pagi hari ini tanggal 17 Juli 2006 akan diadakan sidang jemaat keempat Jemaat GPDP Rehoboth Yapen. Tujuan dari lakukan sidang jemaat ini mengevaluasi program kerja 5 tahun dan akan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Untuk itu dalam pekerjaan ini, sidang ini akan dihadiri oleh unsur BPK dan kebetulan ada juga Wakil Ketua 2 Sinode Gereja Pentakosta di Papua dan menghadiri pembukaan sidang klasis keempat, sidang jemaat keempat Jemaat Rehoboth Yapen di pagi hari ini.
15: Sidang Jemaat GPDP Rehoboth Yapen Distrik Anotorei Kabupaten Kepulauan Yapen dibuka secara resmi Jumat 17 Juli 2026 oleh Asisten Dua Setda Octavianus Erbaba atas nama Bupati, sekaligus menyampaikan sambutan tertulis pada sidang tersebut. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehoboth Yapen atas terselenggaranya sidang tersebut. Giat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam pembangunan kehidupan jemaat yang semakin dewasa dalam iman.
18: Nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jemaat Gereja Pentakosta di Papua. Khususnya di hari ini Jemaat Rehoboth Yapen atas terselenggaranya sidang klasis ini sebagai bagian atau sidang jemaat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam membangun kehidupan umat Tuhan di era dewasa ini dalam rangka membangun iman, dalam memperkuat seluruh kehidupan tatanan pandangan rohani jemaat yang bisa mempererat, memperkuat persaudaraan dan nyata dalam pengabdian kepada masyarakat.
15: Hadir pada sidang tersebut anggota DPRK Yapen Fredolin Warkawani, perwakilan dari Sinode GPDP Pendeta Yan Ewayeni, Gembala Jemaat Pendeta Aser Airei, Badan Pertimbangan dan Pengawasan GPDP Klasis Yapen Selatan serta undangan lainnya. Agus Tanawani melaporkan.
1: Pendengar informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eldianus Lebeng mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

0: Nomor antri 5.
1: Saya Sus.
2: Nomor antrinya silakan ke saya. Mbak, silakan masuk ya.
1: Baik, Sus.
3: Sudah nomor berapa ini?
4: Nomor 5, Oma.
3: Baru nomor 5.
4: Iya, Oma. Sabar ya, tidak lama lagi kok.
3: Sabar, sabar. Berapa lama lagi Oma harus tunggu? Lama-lama bukan hanya perut Oma yang sakit, tapi semua badan Oma jadi sakit.
4: Sebentar lagi giliran Oma, sabar ya.
3: Nomor antri berapa Oma ini?
4: Nomor 10, Oma. Sebentar lagi kok.
5: Selamat sore, Pak. Ada yang...
6: Saya Rio. Saya sudah daftar lewat telepon.
5: Oh, iya. Pak Rio, ini nomor antrinya. Silakan Bapak tunggu dulu ya. Silakan duduk, Pak.
6: Nomor 15?
5: Iya, Pak.
6: Saya sengaja daftar lewat telepon agar saya bisa masuk duluan.
5: Nggak lama kok, Pak. Bapak duduk dulu ya.
6: Tapi saya ini sibuk. Saya masih banyak pekerjaan.
5: Iya, kami mengerti, Pak. Tapi silakan...
6: Sekarang sudah nomor berapa?
5: Nomor 6, Pak.
6: Masih lama dong saya harus menunggu. Gimana nih?
5: Tidak lama kok, Pak. Bapak duduk dulu, nanti saya panggil.
6: Ah, tidak ada kata-kata yang lain apa?
3: Kenapa lama sekali ya yang periksa di dalam? Apa tidak tahu kita yang di luar ini juga pada sakit semua?
1: Sakit apa?
6: Tanya sama saya.
1: Iya.
6: Sakit kepala.
1: Kenapa?
6: Mana saya tahu. Kalau saya tahu ngapain juga saya ada di sini.
5: Mbak Mira, silakan masuk.
3: Kok dia duluan?
4: Iya, Oma. Memang dia lebih dulu.
3: Kita nomor berapa?
4: Nomor 10, Oma.
3: Ya ampun, lama sekali.
4: Sabar, Oma. Nanti kita pasti dipanggil.
3: Ah, lama sekali sih. Coba kamu tanya sama susternya.
6: Berisik lagi.
1: Apa? Apa kamu bilang? Kamu bilang saya brengsek?
6: Enggak kok.
4: Sudah, Oma. Sudah, jangan marah-marah. Maaf ya, Pak.
3: Kamu juga. Dari tadi batuk terus. Coba kalau batuk itu mulut ditutup. Bisa menular, tahu?
4: Aduh, sudahlah, Oma. Jangan marah-marah. Memang dia lagi batuk-batuk kok.
5: Nomor antri 10, atas nama Ibu Mutia.
4: Nah, ayo, Oma, kita masuk.
5: Biar saya bantu ya, Bu.
3: Sudah. Nggak usah.
4: Tidak apa-apa, suster. Biar saya saja.
6: Nenek-nenek, berisik. Kenapa kamu tertawa?
1: Maaf.
6: Aduh, kepalaku tambah sakit.
1: Kamu stres ya?
6: Bukan, saya orang. Orang.
1: Hah? Saya Luna, Luna Sarah.
6: Kalau saya tidak masuk sekarang, pasti saya akan telat meeting. Aduh, mampus.
1: Kamu bisa bilang ke orang yang mau meeting sama kamu kalau kamu masih di praktek.
6: Orang yang meeting sama saya itu klien penting. Mana bisa?
1: Tapi kesehatan lebih penting.
6: Kesehatan saya mana penting bagi mereka?
1: Tapi buat kamu penting kan?
5: Bagaimana Bu Mutia? Perutnya sudah agak baikan ya?
3: Gak tahu.
4: Ih, Oma gak boleh bicara begitu.
5: Oh, tidak apa-apa.
4: Terima kasih, Sus.
5: Sama-sama. Semoga cepat sembuh ya. Maaf, Pak. Tidak bisa.
6: Saya cuma mau ambil obat kok. Saya masih banyak urusan dan nggak bisa lama-lama di sini.
5: Obat yang biasa kan, Pak?
6: Iya, obat yang biasa.
5: Kan perlu juga pakai resep dokter.
6: Iya. Tapi saya mau minta dinaikkan dosisnya. Kepala saya ini mau pecah rasanya.
5: Pak Rio, Bapak bisa sabar nggak? Tunggu. Saya bilang duduk.
1: Kamu mirip sama Oma-oma yang tadi ya?
6: Apa kamu bilang? Sudah jam 3 lagi. Sial.
1: Kamu harusnya bersyukur. Kan oma-oma yang tadi sudah masuk. Pak Joko juga sudah masuk. Sebentar lagi kan
6: Yang sakit kepala itu saya, bukan kamu. Kepala saya ini benar-benar sudah mau pecah rasanya.
1: Jangan dong. Kasihan nanti lantainya kotor. Kena pecahan otak kamu.
6: Apa? Sial.
1: Kenapa sih? Suka sekali ngomong sial.
6: Karena dunia ini memang sial, tahu nggak? Sejak 2 bulan yang lalu, saya kalah tender terus-menerus. Klien pada kabur semua. Kemarin, mobil nabrak pagar. Internet mati. Sebentar lagi, kalau saya belum masuk juga, saya pasti bakal telat meeting dan kalah tender lagi.
1: Oh, istri kamu ada?
6: Istri saya lebih aneh lagi. Sudah sebulan meditasi apalah di Bali. Kayak sudah paling banyak lah masalahnya.
1: Padahal yang paling punya banyak masalah sedunia itu kamu ya?
6: Ya iyalah.
1: Tapi, bukannya semua orang punya masalah.
6: Iya, tapi tidak sebanyak saya. Tahu nggak?
1: Ini nomor saya. Saya nomor 13. Kamu pakai nomor saya aja.
6: Maksudnya?
1: Kamu pakai nomor saya pakai nomor kamu. Ini, ambil.
6: Serius?
1: Iya, serius.
6: Kamu betah lama-lama di sini?
1: Iya. Saya menikmati waktu yang terus berjalan. Bagi saya, setiap detik itu sangat berharga.
6: Kamu kelihatan tenang-tenang saja. Kamu sakit apa?
1: Saya tidak sakit.
6: Lalu, ngapain kamu kesini?
1: Saya kangen sama tempat ini.
6: Kangen?
1: Iya, dulu hampir setiap hari saya kesini. Dan saya sangat menikmati saat-saat itu.
6: Menunggu itu hal yang paling menyebalkan.
1: Tapi, sekarang saya merindukan hal-hal itu.
5: Nomor 14.
6: Saya nomor 13, Sus.
5: Pak Rio pakai nomor 13?
6: Iya, saya tukaran sama Luna. Saya pakai nomornya. Luna pakai nomor saya. Tidak masalah kan, Sus?
5: Tidak apa-apa. Tapi, Bapak yakin tukaran nomor sama Luna?
6: Iya, saya tukaran nomor Anti sama Luna, gadis yang duduk di sebelah saya ini. Nama lengkapnya Luna Sarah. Sebenarnya, Luna itu sakit apa sih, Sus?
5: Maaf, Pak. Kami tidak bisa membocorkan data pasien.
6: Nggak apa-apalah. Memangnya saya mau cerita sama siapa?
5: Luna itu dulu salah satu pasien kami yang rutin datang ke sini. Dia baik dan tidak pernah mengeluh tentang penyakitnya.
6: Sakit apa dia, Sus?
5: Ada virus yang menyerang bagian saraf otaknya yang membuat dia jadi buta.
6: Apa?
5: Iya. Tidak lama berselang, virus itu terus menggerogoti indera pendengaran dan indera rasanya.
6: Lalu, apakah sekarang dia sudah sembuh?
5: Luna meninggal dunia 1 tahun yang lalu.
6: Apa? Luna sudah meninggal dunia? Tidak mungkin, Sus. Tidak mungkin.
5: Tidak mungkin bagaimana, Pak Rio?
6: Dari tadi tuh saya ngobrol dengan Luna. Tidak mungkin.
5: Tapi, Pak, Luna Sarah itu memang sudah meninggal.
6: Kalau dia sudah meninggal, bagaimana bisa saya bisa tukaran nomor Andri sama dia?
5: Mungkin Bapak hanya berhalusinasi saja.
6: Omong kosong. Kalau dia sudah mati, kalau saya hanya berhalusinasi, bagaimana nomor 13 ini ada sama saya?
5: Dulu, memang arwah Luna juga sering mendapatkan nomor antrian 13.
6: Kamu mau mempermainkan saya ya? Kepala saya ini sudah mau pecah. Kamu mau bikin saya mati berdiri ya?
5: Maaf Pak, tapi memang saat Luna meninggal dunia, dia memakai nomor antrian 13 ini dan langsung...
6: Sudah, cukup. Nggak usah diteruskan. Aduh, kepala saya.
5: Kejadiannya memang seperti itu Pak. Dan sejak saat itu kami tidak pernah lagi memakai nomor antrian 13. Mungkin arwah Luna yang memberikan nomor ini kepada Bapak.
6: Tidak mungkin. Cukup.
5: Pak Rio, bangun Pak Rio.
0: Gadis di Ruang Tunggu. Naskah oleh Virgo Edi. Produksi Teater Paguntaka RR

Iya, baik, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Serui. Di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali lagi saya Christine Padu akan menemani ruang dengar Anda di malam minggu yang indah ini ya. Ya, tentunya dengan sajian terbaik program 1 RRI Serui akan kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di malam minggu ini. Semoga Anda terhibur dan juga menambah semangat aktivitas Anda.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

KB pendengar setiap program 1 RRI Serui pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Babinsa Koramil 170904 Ansus dampingi penjemputan wisata rohani PKB. Pendengar, wujud nyata kepedulian Tentara Nasional Indonesia terhadap kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan kembali ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 170904 Ansus. Pelda M. Taufik Masduki yang hadir mendampingi kegiatan penjemputan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Bapak Jemaat Paulus Sanoba Klasis Paniai ke PKB Jemaat Sion Ansus 2 Klasis Yapen Barat bertempat di Kelurahan Ansus Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap setiap aktivitas positif masyarakat, khususnya yang bertujuan mempererat tali persaudaraan, meningkatkan keimanan, serta memperkokoh kerukunan antar jemaat. Suasana penyambutan berlangsung penuh sukacita dan kekeluargaan. Rombongan wisata rohani disambut hangat oleh jemaat dan tokoh-tokoh gereja sebagai momentum untuk mempererat hubungan pelayanan serta memperkuat nilai-nilai persatuan dalam kehidupan masyarakat. Pendengar, turut hadir dalam kegiatan tersebut para tokoh agama, diantaranya Pendeta Juliana Mambai, SSITL, Sekretaris Klasis Yapen Barat, Pendeta Violet Mambrasar, SSITL, Ketua Jemaat Sion Ansus 2, Karis Elizabeth Wabiser SSITL, Pelayan Firman Jemaat Immanuel Ansus 1, serta Yan C. Sanadi SPDK, Ketua PKB Jemaat Paulus Sanoba. Pendengar, di sela kegiatan, Pelda M. Taufik Masduki menyampaikan bahwa Babinsa akan terus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik sosial, budaya, maupun keagamaan, sebagai bentuk pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada rakyat. Menurutnya, kebersamaan seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan menciptakan situasi wilayah yang aman, damai, serta harmonis. Melalui pendampingan tersebut diharapkan hubungan silaturahmi antar jemaat semakin erat, sekaligus memperkokoh sinergi antara TNI, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga kehidupan yang rukun dan penuh semangat kebersamaan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Oke, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Babinsa Koramil 170904 Ansus yang mendampingi penjemputan wisata rohani PKB. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat bagi Anda.

Pukul 20:39 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Sejuta Bakau, Waropen. Pedagang eceran minta pengawasan harga barang sesuai HET pemerintah Waropen. Pendengar, pedagang eceran di Kabupaten Waropen meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Waropen meningkatkan pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok yang dijual di pasaran. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya perbedaan harga yang dinilai tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Pendengar, Yaya, salah seorang pedagang eceran kepada RRI pada hari Sabtu 18 Juli 2026 mengatakan, Dinas Perindako perlu melakukan pengecekan secara rutin terhadap harga barang di Pasar Uri Faisei, Pasar Uri maupun kios-kios eceran. Pengawasan diperlukan agar harga yang diterima masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat kerap menyampaikan keluhan kepada pedagang eceran terkait tingginya harga barang. Padahal menurutnya pedagang kecil juga memperoleh barang dari distributor dengan harga yang sudah mengalami kenaikan. Sehingga ruang untuk menyesuaikan harga menjadi sangat terbatas. Ya pendengar, selain itu perbedaan harga antara satu pasar dengan pasar lainnya maupun antar pengecer juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena harga barang yang dijual tidak seragam dan dalam beberapa kasus melebihi harga eceran tertinggi. Para pedagang berharap pemerintah daerah melalui Dinas Perindakop dapat melakukan inspeksi pasar secara berkala. Langkah itu diharapkan mampu memastikan rantai distribusi berjalan dengan baik sekaligus mengawasi penerapan harga eceran tertinggi oleh para pelaku usaha. Mereka juga meminta adanya koordinasi dengan distributor dan agen agar pasokan barang kebutuhan pokok tetap tersedia. Dengan stok yang mencukupi, harga diharapkan dapat kembali stabil dan tidak mengalami lonjakan yang merugikan masyarakat. Pendengar, stabilitas harga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, distributor, dan pelaku usaha. Pengawasan yang konsisten dinilai menjadi salah satu upaya penting untuk mencegah terjadinya permainan harga di tingkat pasar. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain menjaga daya beli warga, pengawasan harga juga dinilai penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan di Waropen.

Ya, baik pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Sejuta Bakau, Warnopen. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pendengar, pukul 20:43 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Tentunya di malam minggu ini ya, ada yang sedang melepas lelah di penghujung weekend ini. Mungkin ada bersantai di tempat-tempat recommended Anda, kami ucapkan selamat ya menikmati suasana malam minggu Anda. Dan juga Anda yang mungkin masih berjibaku dengan pekerjaan di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, baik pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan perang besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris Ahmad melaporkan.
21: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

RRI. Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, pukul 21:37 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi Pro 1 RRI Serui menghadirkan program acara Ruang Rindu edisi Sabtu 18 Juli 2026. Ya, pendengar di acara Ruang Rindu ini, Anda dapat berkirim-kirim kabar, berkirim-kirim salam kepada orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Tentu saja Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, pendengar Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, dengan Paman Roni ya?
1: Iya, selamat malam Kakak.
0: Oke, siap. Silakan Paman Roni.
1: Ini cuma mau request lagu aja.
0: Oke, lagu apa nih Paman?
1: Lagunya dari Wita Rua, Beta Bisa Apa.
0: Beta Bisa Apa. Oke, siap. Terima kasih Paman Roni sudah bergabung ya, penelpon pertama. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya, penelpon pertama yang buka jalur di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Sabtu 18 Juli 2026 dari Paman Roni di seputaran Kodam ya. Terima kasih Paman Roni untuk atensinya via telepon. Ya, Paman Roni mau request lagu ya dari Ona Heta Rua, Beta Bisa Apa. Ya, Paman Roni, lagu ini biasa lagunya Maven ya, Beta Bisa Apa. Ya, baik pendengar, selamat malam buat Anda sekalian. Apapun yang Anda kerjakan di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh lancar ya. Dan bagi Anda yang sedang monitor program Satu RRI Serui ya, bisa bergabung di acara Ruang Rindu malam hari ini di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Anda yang mau berkirim-kirim salam, berkirim-kirim kabar kepada orang-orang terkasih, tersayang Anda, mungkin itu saudara, teman, kenalan, atau orang-orang spesial Anda, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, via WhatsApp 0821 9091 6761.

baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda ya, baik via telepon juga via WhatsApp di Pro1 RRI Serui dalam acara Ruang Rindu. Edisi Sabtu 18 Juli 2026, kami hadirkan lagu requestan dari Paman Roni di seputaran Kodam sana ya, untuk menemani ruang dengar kita di malam minggu yang indah ini. Ona hetarua beta bisa apa? Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21.48 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi Sabtu 18 Juli 2026.

0: Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu. Kami masih menantikan atensi manis Anda di malam minggu yang indah ini ya. Anda yang mau berbagi-bagi kabar kepada orang-orang terkasih, tersayang, tercinta, Anda di mana saja berada via udara tentunya. Kami siap menyambungkan pesan-pesan spesial Anda. Di line telepon kami, silakan Anda bergabung 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 909 1617 61. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Halo? Halo, Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Halo, selamat malam, Itin.
0: Oke, selamat malam, Bung X. Silakan, Bung X.
1: Halo.
0: Ya, halo, Bung X. Monitor.
1: Monitor, ya.
0: Ya, selamat malam, Bung X.
1: Aduh, malam minggu nih.
0: Oke, malam minggu. Ya, puji Tuhan.
1: Amin. Ya. Buat next lagi di bermalam minggu di pelabuhan.
0: Waduh, bahaya. Ini tiap hari di pelabuhan ini.
1: Bukan. Antar ponakan. Ponakan mau pulang Jepura dengan kapal Ciremai, ya.
0: Ciremai, okay. Ciremai. Ciremai.
1: Aduh, itu mau kirim dong ini, apa, jeruk,
0: jeruk.
1: Pun nomor WA tidak ada aja itu.
0: Waduh.
1: Itu mantap di sini.
0: Tunggu jeruk sampai semua Natal.
1: Itu lagi. Iya, apa ya, Bung X mau request lagu ya?
0: Iya, boleh, silakan Bung X.
1: Oke, dari apa ya? Dari Edi siapa ya? Yang di cover ya? Edi Misa, kata. Anda tahu siapa ya? Coba apa?
0: Judulnya, Bu Eng, Bung X, judulnya?
1: Ini berapa?
2: 10 ribu.
1: Ya. Oh iya, maaf, itu halo?
0: Iya.
1: Maaf.
0: Hadir, Bung X.
1: Judulnya apa ya? Seperti biasa, Bung X punya lagu-lagu. Pelukmu di ujung usia.
0: Pelukmu di ujung usia.
1: Ya. Lagi itu tempo magam itu. Untuk semua, siapa sudah bergabungnya?
0: Ini yang tadi buka jalur Paman Roni tadi.
1: Oh, yang punya Kodam ini.
0: Iya, yang punya Kodam.
1: Paman Roni, selamat malam. Juga siapa lagi? Mami Diapan ya. Mami, waduh, kabarnya
0: lagi, Mamit ini belum, ya. Iya, belum ada kabarnya ini Mamit. Mudah-mudahan hari ini gabung.
1: Oh iya, terus Maafin yang punya kamarnya itu masih di mana nih?
0: Maafin kayaknya nih belum bergabung nih Maafin nih, belum monitor. Maafin kalau monitor bisa masuk jalur.
1: Ini jalan jauh lagi. Tapi tetap. Masih itu tetap di monitor.
0: Ini kalau Maafin nih akan bakal Bung X dengan jeruk yang batal-batal terus ini.
1: Aduh, itu lagi terlalu itu ini. Apa, dia nomor WA kalau ada sih barang apa aja.
0: kirim sepohon-pohonnya langsung.
1: Saya cabut ya, akar-akar ini. Oke, untuk Bung Simon ya, Bung Simon Kayai, selamat malam ya. Kalau lagi monitor, selamat berakhir pekan ya bersama keluarga terkasih. Yang punya mandala sana, Wawin juga, Hesti, terus Mama Fani di Jayapura sana yang punya Danau Sentani,
0: okay.
1: Lagi monitor ya, selamat malam lagi ya. Juga siapa lah? Siapa ya? Sudah lupa.
0: Ada Bung PTK. Ada Bung Nasrun.
1: Nasrun ya. Bung Nasrun, Bung PTK lagi tertolong menghilang.
0: Bung PTK juga nih. Tau bikin laporan kehilangan saja nih, Bung
1: ya,
0: PTK.
1: Ya, saya rencana juga, mau rencana bikin laporan kehilangan. Kalian saya turun ke TKP langsung.
0: Oke, dengan ciri-ciri paspornya Shalom.
1: Intinya dia punya password itu.
0: Password saja, iya, supaya polisi gampang cari.
1: Oke, Itin, sehat selalu untukmu ya.
0: Oke, siap, terima kasih Bung X sudah bergabung.
1: Selamat malam minggu di studio ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, terima kasih Bung X sudah bergabung. Ya, pendengar.

0: Bapak Putra Kamoro ya, Bapak Dimara.
1: Iya, terima kasih, Kevin. Saya dengar Mr. X bersuara tiba-tiba, dia serupa saya.
0: Aduh, Bung X lagi di pelabuhan jadi lupa Putra Kamoro nih.
1: Tidak apa-apa, dong hiburan kan dong sama Busen.
0: Iya, itu sudah. Satu-satunya hiburan di pelabuhan.
1: Baik, Mbak Christine, terima kasih untuk Mbak Christine yang sudah bisa terima kami.
0: Oke, sama-sama.
1: Selamat udara, selamat bertugas ya, hingga ujung acara sukses.
0: Iya, terima kasih Bapak Dimara.
1: Mr. X, selamat malam ya. Hati-hati, angin ribut itu. Biasa kan sama busa itu dia tak ada laut.
0: Tak ada laut.
1: Nah, terbuka jadi. Kalau sirui kan masih bisa terlindung sama biak, terlindung sama tanah besar. Baik, minta maaf saya baru bergabung ini, baru balik dari Kendi.
0: Dari Jawa nih ya?
1: Iya, dari Jawa. Jadi ya, insos-insos doran di sana ya.
0: Insos-insos Jawa.
1: Iya. Yeah. Tidak ada yang dong ngasar, kalau dong ada yang ngasar saya kirim satu.
0: Boleh, satu buat PTK, satu buat Bung X.
1: Iya, satu buat X, satu buat yang punya Waropen. Aduh, makasih. Situasi di sana juga aman terkendali, di sini juga aman terkendali. Kota Timika, grimis.
0: Grimis ya?
1: Iya, grimis. Tapi tidak memutuskan hubungan komunikasi kita karena adanya Erwina Bira bisa mempersatukan kita. Walaupun jauh, tapi dekat di hati.
0: Yang penting masih ada udara, tetap RRI mempersatukan.
1: Tetap. Dia bisa mempersatukan kita.
0: Iya, siap.
1: Kemudian untuk pemerhati yang tadi buka pintu dari Kodam, kan?
0: Iya, dari Kodam. Konti Dalam, Paman Roni.
1: Konti Dalam, ya. Paman, kemudian pemerhati yang lain. Selamat malam aja, salam kompak aja lewat udara. Saya minta satu lagu, kan?
0: Boleh,
1: angin
0: silakan.
1: Angin Malam aja.
0: Angin Malam.
1: Angin Malam, jadi Angin Malam.
0: Angin Malam.
1: Tadi kebetulan saya baru duduk nyanyi lagu itu karena kerja sampai capek, jadi survei rumah satu bulan lebih dong kasih tinggal.
0: Iya benar,
1: jadi
0: ditinggalkan jadi.
1: Ada capek tapi dengar Angin Malam langsung duduk menyanyi sendiri.
0: Oke, Angin Malam dari Bruri kan? Bruri Marantika.
1: Ya,
0: oke, siap.
1: Ya. Baik, itu aja Bunda Christine.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: terima kasih.
1: Sekali di udara, tetap
0: sekali
1: di udara.
0: Di udara, tetap di udara. Ya, terima kasih ya buat Putra Kamoro di Kota Dolar San alias Bapak Dimara yang baru saja bergabung di malam hari ini. Requestan lagunya Angin Malam dari Bruri Marantika. Siap, akan kami kirimkan Angin Malam dari Serui ke Kota Dolar. Ya, baik pendengar sekalian, Anda yang masih ingin bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, silakan bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maven di Kam.
0: Oke, Maven, silakan nih, baru disenggol Bung X tadi.
1: Maven dengar itu antar adiknya apa adiknya?
0: Pokoknya adik saja lah, Maven mengerti.
1: Oh iya. Maven kaget saja. Karena bilang adik jadi.
0: Oh.
1: Siapa tahu di balik itu bukan adik lagi.
0: Tadi lupa tanya. Tadi Itin lupa tanya adik perempuan ke adik laki-laki.
1: Iya. Kalau adik laki-laki biar Maven salam kenal. Kalau adik perempuan juga salam kenal.
0: Salam kenal aja.
1: Kan itu kan mengex buat adik. Titin, maka dikasih lagu saja dulu.
0: Oke, siap Maven.
1: Lagunya Maya Angela, Aku Tiada Berdaya.
0: Aku Tiada Berdaya.
1: Nanti Maven balik lagi baru Maven sapa-sapa.
0: Oke, siap.
1: Maven lagi nonton dia.
0: Oke, siap Maven.
1: Oke, baik nih, cantiku.
0: Terima kasih Maven sudah bergabung. Ya, baru saja bergabung ya dari Kampung Harapan.

0: Dema Fan, requestan lagunya dari Maya Anggila, Aku Tiada Berdaya. Oke. Okay. Ya, buat Bung X di Nabire ini ada senggolan dari Maven, yaitu adik perempuan ke laki-laki. Oke, okay, baik. Di belakang Maven, kami masih menantikan atensi manis Anda di malam minggu yang indah ini di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Sudah tersambung Bapak, silakan.
1: Selamat malam deh, Pak Laser di Arui.
0: Oke, silakan Bapak Laser.
1: Bapak Laser di Arui.
0: Iya, Bapak Laser. Iya, silakan.
1: Suri laut yang selalu merindukan.
0: Oke, suri laut yang selalu merindukan, siap.
1: Siang dan malam, jikalau matahari senja.
0: Oh.
1: Siap, malam. Langit biru. Langit biru mengisahkan, minta lagu Waya Con Dios.
0: Waya Con Dios, oke, baik, siap. Ya, Bapak Laser masih ada lagi? Ya, mungkin Bapak Laser mau salam-salam kah buat teman kah, tetangga kah, keluarga?
1: Salam-salam. Keluarga besar Wayoi.
0: Oke, keluarga Wayoi.
1: Wayoi, untuk kami Wayoi, Nina Wayoi, Rosa Wayoi, semuanya di seluruh.
0: Iya, pokoknya seluruh keluarga Wayoi.
1: Ya, amin. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Bapak Laser sudah bergabung ya dari Serui Laut. Ya, pendengar baru saja bergabung ya, Bapak Laser dari Serui Laut ya. Atensinya mau ucapkan selamat malam buat semua keluarga Wayoi yang ada di Serui Laut ya. Ujung pukul ujung, requestan lagunya Waya Con Dios. Siap, akan kami hadirkan spesial buat Bapak Laser dan seluruh keluarga Wayoi yang tadi sudah disebutkan ya. Ya, pendengar Ruang Rindu akan menemani malam minggu Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Anda yang masih ingin bergabung boleh saja di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro Satu Serui dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam Bunda Ima. Bunda Ima bergabung.
1: Hai,
0: ya.
1: Kristin sayang.
0: Iya, selamat malam Bunda Ima.
1: Selamat malam juga sayang. Hai.
0: Iya, Bunda Ima silakan atensinya.
1: Mau request lagu dulu bisa?
0: Oke, bisa Bunda Ima, silakan.
1: Lah, kalau lagu Ku Cari Jalan Terbaik bisa enggak?
0: Bisa, akan kami carikan Bunda.
1: Ya.
0: Akan kami carikan untuk Bunda Ima.
1: Apa Ku Cari Jalan Terbaik ada ya, Kristin?
0: Oke, siap Bunda Ima. Ku Cari Jalan Terbaik.
1: Iya, mungkin Pance.
0: Kayaknya Pance. Iya, punyanya Pance ya. Ini.
1: Iya. Oke, salamnya dulu adik Kristin.
0: Oke, silakan Bunda Ima.
1: Ya, salam pertama tentunya buat adik Kristin ya.
0: Iya, terima kasih Bunda.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Semoga
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin Bunda Ima.
1: Buat teman-teman yang ada di Serui ya, ada adik Diren, ada keluarga besar yang dari Bapak Runa di Sorong. Bapak Runa juga di Sorong, selamat malam. Ada Bang Kevin di Jayapura, ada Kak Minggus di Jayapura juga. Dan semua teman-teman ya, yang lebih spesial teman-teman yang ada di Serui, selamat malam dan salam kenal yang belum dikenal. Yang sudah dikenal, salam kompak persahabatan lewat udara.
0: Okay.
1: Ada Putra Tenga juga di Pak-Pak, ada Bang Nasrun dan semua teman-temannya. Adik Kristin?
0: Iya, Bunda.
1: Ada yang mau gabung sama Adik Kristin, boleh nggak?
0: Iya, boleh. Silakan, Bunda.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro Satu Serui, silakan.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu,
2: iya. Dari Fak-Fak. Dengan Putra Tengah.
0: Putra Tengah, ya. Iya, silakan, Bung.
2: Salam
0: Putra Tengah.
2: Salam kenal ya, Mbak Kristin, ya.
0: Siap.
2: Salam kenal dulu. Semoga yang bertugas, Mbak Kristin, semoga tetap.
0: Amin, terima kasih, lalu, Bung.
2: Semangat dalam kuasa. Oke, lagunya nanti ikutan Bunda Ima saya.
0: Oke, siap. Lagunya sama ya.
2: Oh, ya. Kemudian salamnya untuk Bang Lai Kalimantan Utara, juga untuk Bunda Ima, juga ada untuk Nasun, yang ya, Ibu Farida juga, dan juga semua yang sering gabung di dari Serui. Semoga salam kenal untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Bersama keluarga masing-masingnya. Oke, mungkin itu saja sementara Mbak Kristin.
0: Oke. Iya, terima kasih Bung Putra Tengah sudah bergabung.
1: Terima kasih saya.
0: Oke, Bunda Ima dan juga Bung Putra Tengah di Fak-Fak. Terima kasih sudah bergabung. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Atensi masuk via telepon ya dari Bunda Ima di Maumere dan juga yang turut bergabung ada Bung Putra Tengah di Fak-Fak ya. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui edisi Sabtu 18 Juli 2026. Requestan lagu dari Bunda Ima nih, Ku Cari Jalan Terbaik. Siap, akan kami hadirkan spesial buat Bunda Ima dan juga Bung Putra Tengah dan seluruh pendengar setiap Pro Satu RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro Satu Serui dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Iya, halo, silakan.
3: Ini dengan Rio, lagi sedang santai di Pelabuhan Papua Tengah sama Busa dengan Om X.
0: Oh wow, saya securiga nih. TKP-nya sama.
3: Yap. Kita mau sampaikan salam untuk Sabu Mama Fel.
0: Oke, siap.
3: Jauh di mata tapi berat di tiket kapal.
0: Aduh, Mbak Nabila Serui saja berat tuh yang.
3: Saya boleh request lagu, Kak.
0: Oke, silakan Bung Rio.
3: Oke, saya ingin request lagu Always dari Bon Jovi.
0: Always, ya. Always Bon Jovi. Oke, siap.
3: Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih ya Bung Rio sudah bergabung.
3: Oke, okay, lagu itu juga spesial untuk Mama Maven. Tuhan okay. berkati, selamat beraktivitas.
0: Oke, okay, amin ya.
3: Oke. Okay.
0: Ya, baru saja bergabung ya dari Bung Rio di Papua Tengah ya, TKP yang sama dengan Bung X tadi di pelabuhan. Oke, spesial buat Maven ya. Ya, Maven ini sudah ada klunya sudah terbongkar ya. Jadi adiknya Bung X tadi laki-laki. Oke, requestan lagunya Always dari Bon Jovi. Akan kami hadirkan spesial buat Bung X juga Bung Rio ya yang saat ini lagi ada di pelabuhan. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
4: Dengan Maven.
0: Oke, Maven. Tadi baru disenggol sama Bung Rio di pelabuhan sama Busa.
4: Oh, adiknya apa iparnya itu?
0: Wah, Bung X ini Maven ini pertanyaan semulai berkembang.
4: Selamat malam buat Bung Rio. Bung apa adik, apa kakak, apa ipar? Maafin nanya aja.
0: Aduh.
4: Jangan tanggapi Rio, Bung Rio jangan tanggapi. Okay. Maafin bercanda.
0: Bercanda tuh perlu biar sehat selalu.
4: Kalau Bung Rio tanggapi, aduh maafin segan juga.
0: Oh.
4: Gitu, jangan sampai dibilang mama larang kah? Atau siapa larang begitu.
0: Aduh.
4: Makasih buat senggolannya, Bung Rio. Selamat malam saja. Lobon sama Busa itu Maven pompulnya.
0: Ah begitu ya, ada bekas kaki di situ.
4: Karena kemarin kita di sana tuh ya mau kasih jeruk itu menghilang kan.
0: Oh.
4: Tentang kemana. Kalau dia jago dia gabung itu. Makasih Titi.
0: Oke siap Maven, terima kasih sudah bergabung. Ya, baik pendengar ada atensi masuk via WhatsApp ya dari Aide Onate di Kainui. Oke, selamat malam Aide Onate, terima kasih sudah bergabung. Atensinya, shalom, selamat malam, selamat beraktivitas di malam ini yang lagi bertugas di RRI Pro 1 Serui. Oke, selamat malam ya. Salam dari pemancar Kainui buat keluarga besar Karubaba yang ada di Sarwandori, Ambai Diru, Ambai yang ada di Kainui dan Randawaya dan juga yang ada di Kota Serui. Oke, Aide Onate di Kainui mau request lagu Anggur Merah 4. Siap, Bung Aide, akan kami hadirkan Anggur Merah 4 ke seputaran Kainui spesial buat Bung Aide dan juga yang ada di ya, seputaran Kainui ya, yang ada di pemancar juga ada rekan kami di pemancar sana ya, ada Bung Lombi Aninam. Selamat malam ya Bung Lombi, selamat bertugas di sana. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana? Oke, silakan Bapak di mana?
5: Saya balik karena Maven dia masih curiga berat.
0: Curiga dengan Bung X punya adik nih, betulan iya, adik kah? Betul.
5: Orang banyak jadi dong bisa bawa orang lain kan, itu alibi. Polisi dong bilang alibi.
0: Iya, iya, iya. Ini Bung X harus bawa kartu keluarga kah apa baru Maven percaya
5: iya,
0: nih?
5: Nanti benar harus bawa kartu keluarga, dilampirkan baru lapor ke Sekwilcam.
0: Ada Bung X dan Bung Rio nih, kita bercanda
5: bukan,
0: saja nih.
5: Bukan kepala distrik tapi ke Sekwilcam.
0: Sekwilcam kembali ke zaman yeah. dulu lagi.
5: Iya. Yeah. Iya, yeah, sudah tidak apa-apa, Maven. Itu rahasia. Apa orang bilang privasi, bahasa dia bilang privasi. Tapi tidak apa-apa, curiga itu wajar
0: yeah,
5: atau
0: yeah,
5: yang
0: yeah.
5: menuduh. Kalau menuduh itu ada pidana.
0: Iya, soalnya Bung X nih bilang mau kirim jeruk ke Serui, tapi belum-belum juga, jadi memang nih agak kurang
5: iya,
0: dipercaya
5: betul.
0: Nih kata-katanya.
5: Benar, karena barang itu dong hanya sebut jeruk saja, tapi belum kirim sampai di Serui, makanya wajar loh orang curiga begitu. Jangan sampai ini, ngana-ngana dong lain yang dong antar baru.
0: Iya.
5: Dong bawa orang lain kemari, tolong bicara dulu.
0: Aduh, itu lagi. Bung X kita bercanda ya, Bung X.
5: Aduh.
0: Bahasa Inggrisnya apa. Bilang apa? Kofnak Monda.
5: Kofnak Monda, let's go Monda.
0: Oke,
5: aduh, jangan marah ya. Ini Maven dia memang curiga berat. Saya luruskan dia pun mimpi.
0: Iya, iya, iya.
5: Oke, sudah Bunda Kristin.
0: Oke,
5: siap. Banyak lagu itu yang kita tunggu. Terima
0: siap,
5: kasih.
0: Siap, siap. Oke. Okay. Ya, dari Bapak Dimara ya. Sedikit bercanda nih Bung X ya, kita bercanda. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana? Halo? Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan requestan dari pendengar yang sudah bergabung. Ada, ya, kami hadirkan pertama dari requestannya Bung X ya, Pelukmu di Ujung Usia, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu requestan dari penelpon sekalian yang sudah bergabung. Ya, sebelumnya kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Serui, dengan siapa di mana?
4: Dengan Maven.
0: Oke, Maven, silakan.
4: Kasih buat yang punya kota dolar. Mas malam saja. Sudah dengar Maven bicara, jadi Maven minta maaf. Tapi yang Maven kan itu pasro, tidak gabung kan?
0: Iya dong, ini kayaknya pasro nih, lagi sibuk kan?
4: Mungkin sibuk gitu, sampai tidak bisa gabung.
0: Iya.
4: Ya, Maven cuma mau bilang untuk yang punya kota dolar, putra putri Komoro, Maven hanya bercanda. Maven juga takut, lewat dari bercanda itu kayak kenyataan lagi.
0: Iya, bercanda itu perlu ya, supaya kita tetap sehat.
4: Itu ya, dan dua tuh mungkin takut kan, seperti kamu telepon balik gitu. Titin, Maven request lagu Biak satu
0: spesial. Oke, siap.
4: Putra Putri Komoro dan juga Pasro.
0: Oke.
4: Karena kami mau jadi infos jadi.
0: Oh. Ini lagunya, lagu judulnya apa nih atau?
4: Lagunya, tapi apa ya judulnya?
0: Oke, okay, atau jadi, nanti ya, infos sendiri yang cari sudah?
4: Iya, infos yang cari.
0: Oke, okay, siap.
4: Infos jadi. Lagi, maafin kembalikan.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih maafin sudah bergabung.

FM, pendengar setiap program 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami akhiri program acara Ruang Rindu Pro 1 Srui edisi Sabtu 18 Juli 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih ya buat yang sudah bergabung di malam hari ini, turut meramaikan acara Ruang Rindu Pro 1 Srui. Ada Paman Troni di Kodam, terima kasih ya Paman Troni sudah bergabung. Juga ada Bung X di Nabire, ada Putra Kamoro dari Nabire. Juga ada Maven ya dari Kamhar, juga ada Bung Laser di Srui Laut. Juga terima kasih buat Bunda Ima dan juga Bung Putra Tengah ya. Dan juga terima kasih buat Bung Rio yang sudah bergabung. Juga ada Bung Aide Onate yang sudah bergabung. Ya, terima kasih buat yang sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Srui edisi Sabtu 18 Juli 2026 baik via telepon juga via WhatsApp. Ruang Rindu Pro 1 Srui akan kembali ke ruang dengar Anda di edisi besok ya, Minggu di jam yang sama, 21.30 hingga berakhir di 22.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beraktivitas. Juga selamat beristirahat bagi Anda yang sudah akan beristirahat. Kami hadirkan lagu-lagu requestan dari penelpon sekalian yang sudah bergabung, yang sudah ada di daftar kami ya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Baik, pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Baik pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kerja kita sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani ke ruang dengar Anda dengan tema Belajar dari Raja Wali. Semoga renungan yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, tetap setia pada Tuhan Yesus, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji disembah, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini yang telah memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tertulis demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah teka-teki buat saudara semua. Teka-teki itu adalah sebagai berikut. Aku tidak kelihatan. Banyak orang mengira aku lemah, tapi aku dapat mengangkat beban yang sangat berat. Apakah aku? Saudara bisa mempause atau menghentikan video ini dan memikirkan jawabannya baru melanjutkannya. Jawabannya adalah angin. Angin tidak dapat dilihat oleh mata kita. Angin nampaknya lemah, tapi angin dapat mengangkat pesawat terbang yang bebannya sangat berat. Burung Raja Wali memanfaatkan angin untuk terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan anginlah yang memampukan dia untuk naik tinggi. Dan demikianlah juga kita yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita akan dibawa terbang tinggi, mengatasi segala badai persoalan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 40 ayat 31 ini tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan di sini seumpama burung raja wali. Bagaimana sebenarnya burung raja wali itu, saudara? Kita dapat belajar hal yang baik dari burung raja wali. Burung raja wali terbang tinggi mengandalkan angin, bukan kekuatannya sendiri. Memang betul sayapnya harus kuat, tapi anginlah yang membawanya terbang tinggi. Kita tidak bisa naik, saudara. Tidak bisa mengatasi persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa mengatasinya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus membentangkan sayap iman, berserah, dan membiarkan kekuatan Tuhan yang mengangkat kita melewati badai persoalan. Karena sumber kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, maka benar ayat ini, bahwa kita berlari tapi tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya kita tidak akan mengalami burnout dalam perjalanan iman kita. Kita tidak akan kehilangan kekuatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa bersuka cita dan tidak putus asa. Meskipun ada persoalan-persoalan, meskipun ada gunung-gunung yang belum berpindah atau tidak berpindah, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan lelah secara rohani karena kekuatan ilahi selalu ada mencharge kehidupan kita. Kita selalu diisi dengan kekuatan sorgawi dan itu yang memampukan kita untuk melangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan, masalah apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara sedang lelah, berusaha dengan kekuatan sendiri? Mari belajar seperti Raja Wali yang terbang tinggi
memanfaatkan angin yang ada. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara. Jangan merasa hebat, merasa pintar. Jangan merasa kita mampu. Jangan merasa kita bisa mengatasi semua karena koneksi yang ada dalam pemerintahan, koneksi dalam kekuasaan. Mari andalkan Tuhan dan bersandar kepada-Nya. Tuhan selalu menyertai. Tuhan melimpahkan kekuatan-Nya kepada kita, sehingga kita akan tetap selalu kuat untuk melangkah dan mengatasi segala persoalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengajar kami untuk selalu menanti-nantikan Engkau. Karena penantian kami kepada-Mu tidak akan menjadi sia-sia, tapi kami akan mendapatkan kekuatan baru. Di dalam Engkau Tuhan, kami terima kesegaran, pembaharuan, dan pemulihan. Engkau kembali menguatkan kami untuk kami melangkah dan tidak akan menjadi lelah, untuk berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan membawa kami naik terbang tinggi, mengatasi segala badai persoalan. Terima kasih untuk kekuatan dan kuasa-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, melawat, menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara.

Anda pendengar setia program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro Satu Serui. Ya, pendengar, kami sampaikan terkait dengan informasi pertandingan Piala Dunia untuk perebutan juara 3 akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur antara Prancis dan juga Inggris. Ya, pendengar, dan juga untuk babak final yang akan dilaksanakan hari Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur antara Spanyol dan juga Argentina. Pendengar, Anda dapat mengikuti siaran langsung yang akan disiarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta dan juga diteruskan ya melalui dapat Anda akses melalui siaran kami Pro 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz.

0: Ya, baik pendengar setia program Mas 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sekaligus mengakhiri segala rangkaian program acara siar Pro 1 Serui edisi Sabtu 18 Juli 2026.
1: Yesus kekasih jiwa.
0: Pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.